0: Tele hari, tele hari, iha hari, uha hari, gire hari, bufe hari, chite hari, nape hari, jami hari, jama hari, maki hari, maka hari, hari, hari, hari, hari.
1: Tu hi sadat, tu hi jis sadat.